Ada ni yang nuak, ada ni yang cik, ada ni yang cocok. Udah tujuh me besi, nyasam ke tua. Udah tujuh ma dia buat saya. Rasu nyinyi nasi.